för mig. Det behöver man att få att ni kurs för en misöpatatak. Se tar på vad ett ämna nakvarsane. Ta vang och väsa lapsån väg. Ett ämna lai anangvai ta ta la ne ta. Vara na ve ta le. He he la ta ta kwa eto che sa ko le lo he he no no pe ne we cho ro se ko me to be bo mana ta e pho ta to ne ko spa e no mi sa pa to ta pe se ta pa la Etam nana kwasane, kweninga o besala sonwe, etam ha lai anangwai ta ta la ne ta, wa na we ta le, he he la, he he he shani hawa pe, he me ho ya, Tove bol manat chayo ngala Pai astavo kleto khakamo No yet ome ta ta la vayane Tova tova tova Tene ho ya o kyo ta Hamka pak